0: Mimi wa Gosset Maningi Gosseri Itboch na Chilo ya Kizomba.
1: Oh. Munati mukwanisi kutipasira mbo nyimbo zanu nsiku ibodzi toro kuti kwanisi kuzivambo, right?
0: Wa na kitatezi kadzi nsura nyanya kuziwa nyanya kuziwa.
1: Takuta. Apo tendeni papindi ya mwanyikiri kuna habari na Shamwali mbuya Bernard.
0: Ine cha kutoma ndina prekera manini kuna Tewanga Dandibara Bernard Sankuza Januari.
1: Mhm.
0: E kuna Mewanga Kisha Simbi. Kuna Kazanga Tambea anakana ni manu mkuna matikati. Ndao, sembri nina prekera mwanyikiri basi kutu manungwa makala kuanga. Kuna Tina Jorni, kuna Selina Tiasoni, kuna Eliza siku za kwenda. Kuna wanawanga tambe Martha Henvo kumulize Henvo tambe mbazinji kutini chandi na wafatandu ino sendri na wakale wazinji kunifetira wakati wa urainu enda nukupetikira manunga kuhanga kuna wene akale rodo kuna Abilio Bernardo Jinyo Bernardo Nelito Bernardo Martha Bernardo kiri nukupetikira kutia akale manunga rodo na wanemu akarangu wana nifetira antizi nga kuna sendri nukupetikira mwanyi hilo kati kuna hiyo mbakale manunga kuhanga nengwe angkunde paratio kulia wili nukupetikira sempre manunga karada wanga kwenda kutukolba kutukolba kutukolba kutukolba.
1: Takuta mwakumalisa wangani pondo zinane mumbu na kulu kuna virema basa nyumba mbepa radio Mzambiki programu kucheza pantokozi.
0: Ine ndi kuprikrama zinane ndi Enivo Bernardo Januari kulukira pano panye mapava.
1: Mbuya Enivo Bernardo Januari upitrizana kufa basa radio mpaka kumapeto.
0: Takuta.
1: Bye bye.

0: Konseni mbapite kuanga. Kiberangu pano, kuna nakazianga, Nita, Marta, na Maria, konseni mbapite kuanga. Konseni kambehe wanandizestera. Konseni natuta...
1: Mbapite kuanga, onseni, mbapite kuanga.
0: Obrigado.
1: Basi mbuya shtonkeni salani mwadidi bine baba mutuwa tinazaonana nsiku zina mazina.
0: Baba sambende.
1: Mpenembe zisoneka mine baba mutuwa.
0: Na imwe mutembe mpapa sambende kusogoro.
1: Takuta mamuna nkulu salani mwadidi. Obrigado.

0: Muchungwa mito jade wa purukiri vandirikana vrati Musambiki itavia kuverenga masopodi makuru wa machi provincia jisofala menegara ina ini mbade. Musoro o masoko. Mudistrito gorongo zamune mu provincia jisofala kuru kupindirira mkona kuru kuizwa. Ukuzivi mkona hungwari ukupekeja kuna vandu mano orima kuna jikafe mutundu uwari. Kupindirira mkuchi ivoneka kana kuchizo mkuchongole kwa kamo kwa shutochi tochi mkana shukwa kija pano padropa lobeira muna mu provincia jisofala ati shutochi tochi izuwari ndizona kazinchi kwa zo ndizona kamo zirkuva njwishi shandisa mare ya kakula maningi mukate mtutaniswa pano papeira aigano amwe ndiyona kamo ditemesa kwa demakuru umuna msofala menengere na ingebani ngondimi yoshindao Karimba na kuna chiri kondini Bartolomeo Fung, kumchini chombepo, munovana Carla Kupi. Kufunungula kwa masoko wa demakuru muna msofala pa muna inyembani, tananga kutim, kurukuizwa mu district ya gorongosa muna mu provincia yosofala, gosivi kana hungwari, urukuwa kama uche ivoneka, mukati, mu majiteke niko, anutunga merira mko mabasa kama okafe, kumutundu uwari. Ate gosivi uwari, ungwari uwari, unamazuwa kama anukona kuita mandandatu, ate majiteke niko ayawari, o shikora chimwem chinozwi instituto ya educação profissional técnico médio politécnico ya gorongosa ku virage no mutundu o marera shimoyo masekesa mu provincia yo manika ati novamwene kamu ndivona kamba kwanika mukati mukuzivi wali muno mu provincia ati mabasa ya wali ndiona kamu alikuizo kana kuvoneka mukati mukunyenge jera kamu huzivi kana hungwari kuna majitekeniko ya wali mukati mukulimwa mukafe va Anastasio Pedro va ita mutonga maniri umwe umabasa kamu o marimwa menengera no shunga no shimo kama shikali pe shotongu shino zikoperasao alema kana jizi ati huzivi uwari kana hungwari uwari unashirisiso chokulura kama basa kama kadakaja pamwepo no kupekeja kama mabasa o kuziva basa kuna vajarika no mapunda omuno munyika ngati zenyu kureketa kwavo.
1: Fizemos estudo ao nível do país, identificamos que a área de café era uma oportunidade para a criação de emprego e autoemprego ao nível
0: Atishadaru hasu tusuka mutava atichita mabasa kuchakisira kufira muna mnika ino imosambiki davona kuti tatonya apa kuti mabasa angabesa shukulu kamari kuna majari kani mapunda omuno mnika mosambiki ino besa jera kama kuna majari
1: ava wata mnika mkati
0: kuna chikafe omwepo mnudupatano no shiungano ishe kama shinozu inepi wapi shinozu Instituto Nacional de Emprego wapi nyumba iwari kama ndio na kazinchi kwa jom ya kubesa kama shukuru kamare mkuna majari avawari kama na mapunda mukati mkuziva basa tinotenda kuti nyika ino mukati mkuhambisa kuma basa ayawari okulima kafe tinotenda kuti vazinji vajari ha vanga kwanisa kama kuita mchirichese ivini mwenivo mambo om distritu ya gorongosa va Pedro Musenge ndivona vasia gorho kuna vasepo kama varukuva vachiwanika mukati muhusivi kana hungwari uwari kuti ashibasi kubudilira mukati moku muhusivi uwari huzivi umwene kama wakadakaja mukati mokuchinche kama koma basa okulima kafe muno muprovincia ngati zonyivo mkuvereketa kwavo.
2: A formação que hoje iniciamos não deve ser vista apenas como uma atividade de capacitação técnica, mas como uma oportunidade para adquirir conhecimentos que possam ser transformados em resultados concretos.
0: Até inclusive o Ari, o Atangari Nyamasi Uno, ajude kunanga kuti, kumwanika kana kupua basi no inclusive, como basa ayawari. Inclusive o Ari. Huzivi umwene kama ukushoni kana wakadakaja mukati mukunyenge jera huzivi kana humbwali wakadakaja kuchira kamu mabasa ayawari anovali kama chiswa kana chivoneka kufira pakati po huzivi uwari unudikana kama kuvoneka kana kuitwa pakati po kunyenge jera mukati mukulimwa kuna kafe muno mudistritu gorongosa muno muprovincia yosofala. Poinga kuvereketa komambo om distrito yogorongoza va Pedro Musenge kuvereketa kamu ngundava johuzivi kana hungwari urukwari kamu uchivaneka kuvere kumtundu uwari novesepo kama ntungamrira kumabasa ukuri mwako jikafe muno mu provincia yosofala. Sule kama kosoko iri vapurukiri mandikana varaju Msambiki zvino ndakwenda mu provincia yo Inyembane. Ndinoti muchongwe miti mdunu wango.
3: Vakuru wanu voba uharo home mono mo provincia yu Inyembane vari kuchunguja kuna bunganu kutingari kwandane no utongi mukati mobasa rokuda kuhurijira suri ndevu joku shikaka. Vari kuzinanga ngukuti mazuvanu jiriku nyenge jereka ndevu joku shikaka mono mo provincia. Vasu sena dagrasa tekniku kuba uharo home mono mo provincia yu Inyembane vakananga kuti usanchi no mutambu jokuda kuwana mari ndizona zvimusu zvoku shikaka. Kwa majaha kazi njikuwazo, nyakubuya na itusu, varikunanga kuti, vantu vandikana kubuya, no kupangi huango ukama, vadoni no shamari kudari vangapara ndava, kusiana no kushikaka.
4: Consciencializando a população geral, para que opte em pedir ajuda, no caso de ter ideias suicidas, ou ter tentado se suicidar, que optem em pedir ajuda na unidade sanitária. Sempre vão encontrar lá provedores que possam lhes ajudar sem nenhum julgamento.
3: Kubuya kwa Susana da Graça Tekneko Kubau Harohome, Monomo Província, Dorobaru Inyambani, Idrasio Makondela.
0: Tichiri pakati pakumu sumuriranyi, masoko edo makuru umuno mu provincia yosofala, menengerano Inyembane ngondimi iyo chindao. Jino, mkati zungi, mdangandiro masoko. Zichapindirira, mshambo umwene kamu wakashata, mkushongolera, kushitatijo kana jisima furpano padro balobaira, muno mu provincia yosofala. Soko idwari, ndirona kamura gonde sona mkuru wane, antunga mrira kumabasa o mkwarele, menengera no magezi kuvira padrobla kustongaloga, ropano pabaira, va flora impula. Kwa piva, sivisavo kutim, kudiwashe kupacham, kujisima furu ijiwari. Nizona, jinova kamu jishi nesa shkuru kamare pumwepum, no kushandiswa kushiuri chino kona kuita chimwe. Jo metikaji. Flora Impula, ndivona va zivisa jushinanga kuteva gari vapano padro balobeira, vandudikana kamu kudekecha tuka vavona aliwezi. Anamshambo uwari kamu wakashata o kuchongolera ko shitatijo izhuwari. Atipano padro balobeira, shitatijo kamu zinikona kuita gumi. Jo jisimafuru, ndizvona, ndizvirikuva kamu zvishi shanda, nuzimpingo mpini, nuzondozo mshambo uwari kamu undikana kamu kupera. Musazi onhango anozi Antonio Charles anovika kuti kuna zvimpingo mpini kana kuna zvishaishe zvo mutemo zvo ino nyika yo Mosambiki mukati mo matongero. Va Antonio Charles vananga kuti va Antonio Charles mambo mukuru odare hururu ino provincia Sofala vananga kuti mukati mumute mukamo kana artigo 58 unonanga kuti kunodekana kamu kuizwa chitendehwa chokupuwa kana kusizam kuna mubahwe arwese ino nyika ye Mosambiki tukam ova kamu achishongorehwa no zviro kamu zvakashata kuvira po stado no zondozo izwale kamu achibwe mkuvoneka. Va Antonio Charles vaizvibuya izwale mukati kukandiram ko buku uravo chishano chino choviki pano padroba lo beira no musoro kamu unozi ero judiciario. Vatonga mriri vachwa vo shungano kamu shinozi akamu shiungano cho vantu vanopona no urema muno munyika iyo Mosambiki ndivona vanyenge jera masimba mukati mu vantu avakwade kamu kuvavo vachiwanikavo pakati po zvishando kana pakati po mabasa. Vatungamiriri vacho avakwari kutungamirihwa no Jose Dixon Tore ndivona vananga kuti kuninikira kostenderwa ko vantu vanopona no urema kamu ndizvona kamu zvinoda kuvoneka muno munyika. Vajose Dixon Tole vakurira zvengo pachwa kutonga mlira zveko shungano iswale cho akamu kwapi vaiwanika kale kuya nenga mukuru wane anotonga mlira ko mabasa omujimae no mbesero muno musofala vatunywa zvenga muungo pachwa nenga mukuru wane angavisa kamu kukumuku okudakaja kunyumba iwali yo mabasa. Instituto Nacional Io Emprego Inozu INEP muno mo província Sofala ndio na kamuno pekeja masimba kuna majari kuna mapunda mukati mo zvishando kana mabasa kazinchi kwazvo vantu vanoponena hurema vaita vanakaji ati zvasepo izvo ndizvona kamu zvaizwa kana zvavoneka mukati muganijano raizwa shano chino choviki kuvira pa INEF norubatano nushungano shumuka mashikaripi cha hutonge shino zi Solidar Swiss mukati mukongwene jaka muko kompone jokusiane siana jo mabasa muno muprovincia mabasa kana musungano uwari ndiona kamu waizwa mukati mukuvereketa ngondava jo veyam vanopone yaka muno hurema vaita vantu avashikana mabasa kana zvishando kazinchi kwazvo vana masimba masimba kamu okuita chirichese kazinchi kwazvo vaita kamu vajari namapunda pomwe pom vaita vanakaji sule kamu komdangandiro masoko vapurukire mudikana varaj Mosambiki tananga zvekuti zvichapindirira muno muprovincia yeSofala kana pano padrabarabeira kuchongorehwa ko zvitochitoche kana zviya zvinongwakeya kuvhira mushitaka kamu zvekusiyana siyana zvepano pabera muno muprovincia Sofala kwapinga richimweni zvinongwakeya izviwari ndizvona zvinova kamu zvichongorera kazinchi kwazvo ko mahambiro o motokaro dzizinchi kamu jopano pabeira nozvondozvo zvitochi tochi izvari kazinchi kwazvo zvinoncha kamu kuchongorera ko mabasa kamu anova achitiwa nodropa kamu lokustongaloga lopano pabeira kwapi kazinchi kwazvo dropa lokustongaloga lopano pabeira renova kamu shimosha ko zvuri kana mari yakawanda mukati mukutojanisa kamu kostochi tochi izvari mukuru wane anotungamirira mukoma basa omagezi menengera no mapote omdavichano kuvira padroba lokutongaloga lopana pabeira va Flora Impula vazivisa vachinanga kuti kutojaniswa ko zvitochitochi izviwani zvinonzi semaforo kazinchi kwazvo ndizvona kamu zvinobva zvichongorera ko zviuri chimwe cho metikash kuvira padroba lokutongaloga maina Flora Impula ndivona vapindirira chinanga kuti kuna vesepo kamo vagari vopano pabeira vanokumbira kuti vave vachivonerera wesepo kamo ovoneka achiita mushambo wari kamo wakashata vanodikana kamo gogoma kudekecha kodropa lokustonga loka ati pano padropa lobeira panowanika kostochitochi zvinokwakeya mushitaka zvizhinji kamo zvokusiyana siyana komutengo kamo zvinokona kuita gumi komutengo uwari zvizinji ndizvona kamu achiba kamu kushanda zvakanaka ngokuti zviri kuchongorehwa novanya kushata moyo dropa lokustongaloga lopana pabeira ndirona lapera kamu kutonya kundau zvizinji kamu chokusiyana siyana kwapi zvitochitochi izviwari ndizvona zvinova kamu zvichitojaniswa zvimweni zviri kuchongorehwa kamu novantu vounya kushata moyo ngati zvenyu
5: Um levantamento de um ponto
6: que o governo de Mata Quari
5: já está quase há 7 ou 8 meses na mesma situação, mas nós temos um trabalho que estamos a fazer de mudarmos o tipo de sinal que nós temos daqui.
6: Banco de Moçambique, tu era com o TTC de março, com o Bukira para Kutumizira na Covid. E foi um grande pego na Angu e na Chimero Métis. O Atamacar Cuiva, Métis. Ndinjire boss inapasa luso nantaba yekuti antu akwanisa kutumizirana kubiri kukira pabanku mpaka pangira. Kumukani, kuti pansiku mtu alina untaba yekutumiza kubiri kukira pa internet na njire nangu inachamira USSD. Kumukani, kuti pene papapapaswa ntaba wakuti mtu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya kwe mazana mawini pansiku. Machapa, apaswa mbuntaba. Kukuti pansiku, anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana. Epikwe mazana mashanu ya mbondo. Kumukani kuti mabasane wa mbabezi nkabe kulupiwa. Machapo kuli mwinchi. Sofunika basiene kuzuisa kukatisa kwa basa. Uyu, mbuntaba wa banku ni Mosambiki kwa kutambaru za mfuma. Mkafuna kuziwa pezinchi, kitani nchevirano na metis. Kwa kuti pasiku, mkwanisi kutumiza kubili, mkwana kuneansa, mkwana kuchupa, mkwana kulipira.
0: Izi,
6: ni zero ya banku Mosambiki.

0: soko ili wale bakorokira ndika na baratu msambiki na soko ma kompyuta kuma soko de makuru umuna mu provincia ya Sofala menegera no ingembane ngopa chash mufunda mtako potana nga kuti kuri kuhamba kuvira mu district ya Gorongosa muno mu provincia ya Sofala upekejwa kana kusizwa moneka kohusivi kana hungwari o majitekenikom o instituto inozwe educação profissional uvira mkoma basa okulima o café ucha avoneka kuchongole huakamu kuchitochitochi kana jia mshini kwa kea kufira kuchitaka kamu shuku siena siena pano padropa lobeira nishona kamu shirikuwa kuchongole hua kazi nchi kwa jom mshini uva kamu shine sashkulu kamare kumahambiro kamu o jifambo kufira mshitaka kamu shuku siena siena muno msofala ayano amwe ndiyo na kamu itamasoko de makuru umuno msofala menengera no inyembani ngondimi yuchindao Coverengo na kuna jiri kwa ndini Bartolomeo Funi, kumchini zombepo, menga na Carla Kumbi. Sana.
1: So, fala no masoko ayo.
2: Masoko macha, anusumula junaitika muno mprovincia.

0: outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
1: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pamwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini uhwalo opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisi tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikato taha chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno muprovinsi yeSofala kubesejehwa ndi UNICEF.

0: mukonda kunensa mukonda kuchupa mukonda kulipira izi ndi zero ya banko ya Mozambique
1: mpulukire tiri mumangwanani o sabata hino kamuta kuti tungwambe taviye no mumbo tichimushokejera kuti tiri kuenda nayo ino ndima dakala doze no panguva sere asi panguva zvikasete kunthanthatu takushitovia no chirangwa chokuti hai hai tiri kuti komuri mangwanani akanaka mangwanani o sabata

0: Asikati ile tafungisa no shino shangwa shinozwe hai hai. Takufungisa no manyolero ngondimi shinjao. Na aya tinonyola apana, na be tinonyola baba, be na ga tinonyola buku, na se tinonyola shisha, na de tinonyola doro, tinonyola duku, na e tinonyola ega ega, na efin tinonyola fafanya, na jegi tinonyola ganda, kuzoti na aga tinonyola homi, na i tinonyola inda, kuzoti na jota tinonyola jongwe, na kapa tinonyola kufa, na emi, tino nyora meno, na eni tino nyora nazi, na o tino nyora oga oga, na pe tino nyora pas, uzoti na eri tino nyora limwe, na esi tino nyora simba, esi na aga tino nyora shiri, na te tino nyora tiguru, na u tino nyora ufu, na w tino nyora vafa, na ipson tino nyora yontoyo, na ze tino nyora zizi, ze na aga tino nyora zambarao, Manyira ngwandime shinjao akawanda tikada kumenenga za novira. Waputani voraji msambiki taguma kumbidi no shongwa shino nshaizwe hai hai. Shino naka waputani shino kamwa, waputani shino naka shino dura. Kumwese mwete ya nshaven kuvira kumatima kumane sepo wanyika, kuvira kakusi kuna kanshikazi, kuvira mavazuba daka kamdandwa. Kidona na shwe musabata sabudu rinoza mukati moshongwa shino nshinozwe hai hai. Saini raka naka, saini noraji msambiki. Ndiko mazu kana mikrofoni jino njenga na mwize ish, fei na nutiu.
1: Biri na wana ndi wakanishenge. Yamai wendi wakanishenge. Biri na wana mahi.

0: Yuk, yuk, aku cerita gimana membuat pik.
1: Menandirikannya mana itu? Basi nanti kau fana zua, pada panci saya. Si cukup badir amal di mana?
0: Si nak panggil cukup sebisa cakap dah. Aku cerita cipan, ha? Ini panu beda zat.
2: Mereka cerita apa itu? Baru aku numpar. Ini panu nak panggil nyamunyam mama pikir.
1: Di mumuene?
2: Ah, di mumuene. Unyumunyomu na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patopi, pondo tinamana panyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tunakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musa kitapirengu na unyumunyomu nangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Nisakwamela na kupicha emela pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndipia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andi ya, unyumunyomu no, ilibandi na kunisa kugula.
2: Sachita mwadidu ngumi, kwa nubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadira mwadidi mwene hai, muna nifungisa pika tenepu ya afu.
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa pratibuzi, mbichibwere chisa echa baka ya kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anaji.
3: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji, na chifunano chikuru.
4: Maisabo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Tirikuenda na jomumbo, edu mazwe no zimwene zutinasu, so kumuzivisa, nakara patino zinekana, tanangakari ipanguwa no mwendo makuma shano mseswa. Oro takuya panguva ino no kumwezwe kuimba tshidanija njiwa neji David Mazembe bachiti urombo.

0: Nzeru mbawiri
1: ndindima inapasa mphamvu utambaruki udzunsi na usimbu pamalongero pyonseni pisalongwa misangani
2: anyakubva radio Mosambiki ife angonde misangani tafika nzudzuno pakati pano kubana chipembo cha misangani basi basi ene nzudzuno ini pano nkonzo chipembo cha misangani dzinanga ndi Jose João Antonioki kubana kuna bwerene nzudzuno nikabwera nda Kennedy ndina nzanga mbukundi nango kuno nzanga lungazinako
3: ndimwena yakubva radio Mosambiki panzudzuno tikufika pontu midzimani pantsiku ya lero nainango pinde mabasa malongero nchisene misangani pampa RM ini zinanga ndini Shane Marquez Mark kuna imonseni tembirani mkona maji
2: ininga pa nyumba pangakonda fika mulendo nyumba nesi adiditai lero tafambirwa na mulendo mbodzi kwe ku mulendo longani zinanu
4: panzidzuno ine zinanga ndine Domingos Tomas Franki ndabukira kunyaminga tepa ndripano pa radio pa programa ningaishi na bemwe pakati pano
2: napira katakuta ini pano nkonzo chipembo cha misangani ndi Jose João Antonioki menipira kuna nakhundi nakhundi na Shane Marquez Mario khundi nango mulendo atitifambira pano pa radio Mosambiki ninga ayiwo alonga dzinawo kene Domingos Tomas Franki abukira chisa cha peno muluwani chilingoma kunyaminga ndikudabukirawo mbwe lero ali pano pa radio Mosambiki kubwera chita misangani na ifi angona misangani pano pa radio Mosambiki iwo adzudzumika maningi pinafika mpano pa radio Mosambiki muli kuna tani pangulani vojani pangulani falani pangon
4: ine pakufika pa dzidzuno pa radio Mosambiki pano ine ndakomerwa na moda udatambirweni pano pa radio
2: mhm makomerwa muri kumona ule mbani dzinacho
4: inda idwala sha
2: madwala Shane Marquez Amari
4: okay pa Shane Marquez Amari
2: ine ndinalonga
4: pa Antonioki
2: Mwamona leo?
4: Ndamona, ine ndipika funene maningi ndikalira mashi kuti ndinachita tani kine ndifike mbundi ya kuradio Mosambiki.
2: Okay. Alero mulipani pa radio Mosambiki?
4: Ndafika mezi ndakonfirmari ndeka ndaonesesa na maso angu.
2: Mwona na maso
4: angu. Na vefe muradio mbanene mezi analonga nini pano.
2: Tapira kutakuta. Shani Marquez Amari, tatambira mulendo simure?
3: Ndi mweni.
2: Kwa tutonga tani, mulendo ndi anapa?
3: Ndiye anapanyoka.
2: Anapanyoka. Okay. Ungalonga lero michini yatu langana shamwali. Ungalonga lero. Mbani malungiru wako mbiti pangu. Ulongesi pangono panangu ufende ziduzi pakati pa mikrofoni. Wabiva? Lero michini yatu li pangono pangono. Wabiva shamwali? Tendi nzanga. Unansangani kwe kuyo?
3: Ini panjizunu sinansangani tayo.
2: Ini pano panta tambira nsangani pano pa radio Mosambiki ukudabukira kuti ukativunza kuti tepa apa pale mba nyapali mbozo nyamapads adivunza tepa avileka tema nthawi idakalira iwe tai leka tema nthawi idakalirewe tai iwa kalira nthawi leka kuitema tai nsangani atipasa mbuya Phineas Geraldo nyamapadza leka kalira nthawi penu leka tema nthawi idakalirewe iwa kala pa, pakati pa nthawi unelekete mapondo nthawi ne mangwana ukakapa chipapondo longa nzanga
3: ndimweni nzanga munhu studio ya radio Mosambiki ndimweni yakubva radio Mosambiki mukutiva mbudzi zinji zekusiyana siyana pantsiku yalero indi natumburuza mafala mangasi pa nsangani donge mbuya Antonioki ndinonga pakutoma kuti tingakhala pa nyumba tisafune tilemedzane kukunda kutoma anapiana alemezi baba mbapidziwa kuti tuera tioneke pa dziko ya pansi pano adatibala ndi baba na mama ndi Mungu athu apa pakutoma ndi ana anthu adatibala ndiwo adaticheka pa dziko ya pansi pano ndi thangwine bwirani tilemezeni babathu na mewathu Tangu ya nsaona chinchinu, alipo anapiana nangu nkabi na meza baba, pana anapiana nangu wa kupaba bau, mkwana tu. Ana anapiana kugwanda ntau, ipali pada tzikira na weni pali. Baba na mama ndi nthawe zathu zezu. Tuwele tuone kipa dziku ya pansi pano, adati bala, adati cheka ndi ya babatu ndi tangwine, tisafunika, tialemeze, tiapasimbiri, kutaweni. Akana nantima pambutu kutena pianatu hada balefa kutilemezadu mkwana tu. Mbitekeni kunensa baba, mbitukonda kufa pinaungamu, mbitukonda kwa pasanzizi tuwela tilange, piri pia didi panangu na pia kuipa. Ntangwine ine ndika funatomate pambuya ntonyoke kuti baba na mai ndi ntawezatu zezu. Mkwana tu. Panangu tikupata basa pa panche pa panangu tilipa chapu tukupata basa pepe. Tisafunika, tileme zipali panapata basa tangu santo kwa tulipepu. Tuwela tikale na wabali atu mwadidu kunyumba ndipepu. Leka kwenda kabapontu pa, pa, pa chapu pali panapata fitai. Ndia zinchi anangu asazika mangu pa chapu. Akwenda kabapontu pepe mkona. Uno akutema ntawi yachi pada patirana hii. Iye. Pata mtingafuna kuenda kaweza hapa, pachapu panapate pala, ndia zinji, asa patabasa pepu. Ndia zinji ubala kudikira pepu. Mbwenye ifti kenda kaba pontu pepu. Panangu tendika tema pontu mwana chindu chapu pepu. Asoweke, ifi mangwana kawana pa kupata vibasa. Tangu ula kati pasa makobiri pa kumakwantanda panangu tantema. Asoweka, mkwana tu. Nditangwine nsinangani kutifunzisa mwadidi kuti leka tae tema ntawi pali pada tzirikeyo pali. Mkwana tu ansanga mbuya ntonyoki. Ini ndikafuna tomate pana nsangani panangu sogulu kwa ndima. Ndiabwira ponto mbafala nangu pinga kwa nsika.
2: Ndimumweni alenativa nzizu nongonono pakati pachipembu cha misangani. Misangani na mbumba, mbumba na misangani. Radio Mosambiki na misangani. Andumbu na misangani pakati pa Radio Mosambiki. Nsanganu unatibunza tepa huyu kuti leka tema ndawi idakalirewe. Tai, leka tikuitema tai. Iuli pepa na wanawa. Pano kupasa chopa ndi pepa. Penu ndi mamuna, penu ndi nkazi. Kazi njikeni ifi tisaza uwala kutane nipanu. Ndinichina ndipeze. Ndinichina ndichitire. Uya nipanu. Tinga kapu budzipeni, mdi ninji ngombu ina nipasee pakati pa untu watu, pa antu wawiri, penu ni mamuna, penu ni nkazi. Pachapu panapate fibasa. Ana angwa, asakonda zindikira kuti, pinakale ni nkati mwanzinda, penu nkati mwaluani, penu nkati mbuti bozi inogumanikeni mbini pata basa. Kutinipanu nduoneku ngombolimbo, kutinipanu ndifambi mwadidi. Ndipepa pabasa hapa panakondini kutilenu fanitile mindawa, panandi kalisa mwadidi ndipepa hapa. Pepa patafunika didipati na manja mawiri. Ndikondi kupanyoza. Ndikondi kuta nzaka yaka. Tangu dipepa panandipasa uchopu wango nseni nini. Penu ananga funza shkola. Penu nkazanga mafoya na guleni mapapulinyu. Asabu kila pepa ali. Tisafatile mezi. Mbatilekeni kuenda kitapundu pinangu kunsi. Pia kusweka kana mkombu achitaye. Tisafunika tikali andru. Wakudziwa kudzindikira kuti. Panakaleni hapa. Ningapatie mapapa hapa. Ntinagwe ni panu. Ningapatie mapapa hapa. Ini ngabi kalazi kunafuna makirwa ngabi kalazi mwadidi itai. Azinji anga pata basa. Ninga nzanga longa. Munda napata basa. Asenda kaba pa basa panapatia ipari. Mangwa na wasabundu zororu. She ndabera anjini panini. Pepa kalipasa chopa pa basa pari. Blangana piaka pia pita. Nzizi wapita. Ukwenda kumbutu kwenda ka. Kani? Kwenda katani? Kwenda ka kavunzwa kuti iwu unafuna ukali nkaidi. Piaka pingasi. Ungamalo buluki. Ungabuka na peka pingasi. Watema, pali paka kalewe. Tisafuna di kale antwa kuzindikira. Kutipala kale ni pali, tisafuna di kale, lemeza. Nkazi. Asaza tema pali mbuti na kale. Ya didi. Mbuti ya didi. Pana magalimoto, pana mandududu, pana njinga, pana magalimoto mazinji. Antwa nampatila basa. Asa inda katema pe pali, gwa. Mamunamu wangafi, mama. Kajikondu kuda gwenewe. Ine pano, nkabi kukufuna tae. Tangu akikufunika tizindikire tilemedzi na manja mawili pale pana kalefi tilemedzi mbitimba manja bo ndikonde kupatema ndi nthawi ne ndi namata kumairi nawa na mata kumairi ndikupea nyemba na matako ndakhala pansi pionse na nzanga ndinokudunguze ne pano ndipepa tangu mamunanga ushu anonga sasa kupata mamuna fera apa kumulodza mamuna kazinji pisa chitika nkati madziku ino tisafuna kiti kali anthu kupata ntima pana kupa ule na kulemedza ule na kupasa pindi pionseni mulemedzeni kuti mangwana unthu athu uende kusogolo tapereka takuta mbuya Feniasi Gerald nyamapadza kadi nyamapadza ali maringwi nyamapadza ali kai
4: ali kumaringwi
2: usajua geography yewe re
4: geography
2: kwa mfunza maningi geography na posha administrative
4: mfunza maningi geography
2: posha administrative
4: geography ni tsadzwad me
2: usanziwa una tu nifundise mbe geography nyamapadza ali maringwi napreka takuta mbuya Feniasi Geraldo nyamapadza kumaringwi apo mulendo talonga pano kuti mule ndera panyoka nzanga alonga munadzalonga kuti ani pasambo madzi ani awa ani pasambo mpata ani awa panangu mulendo anapindi pyachi ifitalonga kuti leka nyozani mulendo tai mulende ndera panyoka ha avileka tema ndau idakalira iyi una mata kuna mairi
4: exactly.
2: Leka kuitema ndau ine tai malongero anombo
4: ini apa pakati pansangano shuninga nyakubva radi mukutiva pamidzidzino nsangano uyu kulonga pintu pizinji maningi kuti leka tema nthawi iri dakhalirewe pepi kuti pangisa paranji kopi kuti pangisa tani pakati pabanja pakati pabasa pasagumanika anthu anango peno nkazi asakonda munthu adidi mbadzenda kakhala panyatwa angamala mbadza simba nduli kukoma mangwana ndao nsangano bodzibodzu ukubwera pontho mbuti pangisa pakhundi nangu basi anangu asalonga te pakulu veka leka kwira nzulu mbunya ndipo chimbuchita pontho na pepa

Kuna ima nyakubalatu safunika kutimwe mutikwati fitingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana walero ni ndongo mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kutife tifunze tikwanise kuchita ndoto zatu zonseni ande ndalimira na pano ine zinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi mukavesera programa ya tana ngono.

Bwerani kupakati papindi yathu ya ngumi kuonseni. Lerfe pano tinalonga na thangwe udidi wa kusuka manja. Ine zinanga ndini Jessica Maria, veserani mwadidi. Avesera Radio Mosambiki, imwe musaziwa kuti manja mwathu musakhala pirombo pizinji. Kuti ife nkhabeona na maso athu. Mbwenye tingasuka manja na mazi na sabao peno na dota. Tenepa ife tinakwanisa kutamangisa pirombo pepyo. Pontho ife tinakhala na manungu wakuanga. Pontho tinakhala na ungumi wa didi. Pontho tinakhala na piana wakusanzaya. Ti udidi wakusuka manja. Avesera Radio Mosambiki, ife tingasamba manja. Tinatunda kulumwa kwa mimba, pondo na nyoka za kwenda, na ndenda zinango za kusiana siana zinasoso na thangwe kukonda kusuka manja. Mbwenye tingasuka manja, kulifia ndonseni makamaka kulifia na ngono, tinakosa kutunda ndenda zenezi. Ndininji pinajitika tingakonda kusuka manja. Avesere, tingakonda kusuka manjatu, ife tinatapula ndenda zizinji. Pondo, tinapasinana pirombo kwa kunganyikana. Na mwenemu, lekani kudwala. Manja kuchipa, pirombo wa sasanzaya. Mbwenye manja kuchena, ndianangono na ungumi wadidi. Avesere, safunika kutisuke manjatu mikizati kaja. Tingabuka panchimbuzi, pakumala kusinzeka, pondo tinga watira peno kosomola. Avesere, tinatisale na pano na pindi atu ya ungumi kulonseni. Lero mukakala na ine pano, ine zinangandini Jessica Maria Shoni. Salani mwadidi, sambani manja, salani mumukavesera programa yatu.

Nyimbo ya didi, nyimbo ya kuria nyakuvaraji Mosambiki pama sequence kwa lero ukalochesa wa samangwana mbalonga Maria Tebola Maria Tebola byako nyimbo zatu za didi pama sequence kwa lero funa perekeremo muna vistera raji Mosambik atinende nemwe mpaka panzizwa chipi chipi zizu na funefe pasa mpaka nzatu wa malongero kindao mwana to Apale kanunga Marcelino Viola vai mizizi kamenya nyimbu kanunga na izi akatafuna madosi madosi ya koko basieni ifi mbatima va mamandaneta vai na mabalalaika uku mbatima sapula sisi vai tripenda kavina tripenda kavina kama uche manango waini nanangu mbona tunga nenga tumbwe kukomba mbutani Tika menyambu matokosi Anangba kamenya kabanga Mwana to Tire kukumbukire nyimbu zadidi zingasi Timizi panu tinate kupasiriri mwanyankwira programa ya pali na sikana Leru muna vambu ponto nyakuva radio Nzizo mabungo Fale na ve mwisha kugalamuka pale muna sikana muna kulu na kazi ya kulu Njange ni panu Luis Tayadu Vasco Anagumanike mbatekete michini Ndi zungwa da salikira penu nyumbe mpepa Raj Musambika Marcelino Viola

0: angafuna natuka ndiye mitolo mwili anu munga vera na nyumba wano iye nasamba toka mitolo anabwira mashadera kafikira kuna pewache manichemera basi ngepada dromeni
1: na mwalonga mwadidi mwalonga mwadidi ndambia mbipia koma kwa madra ndokoni ife mtila sambiti hati nguwe sale mera mbwesha tinaifunya tinatenta kufunya funya hati wani pafuna dromera api
0: tapiva
1: tabasa

Beraniko beraniko afi seri ya programa tino ya pali nasikana. Tafika panzi zunu na pindi atu ya unguma kulonseni. Mkirani panzi kwa lero. Muna kanaine Antona Rawush. Lero tunalonga na tangu tenda wachukuru. Ndi utendo kukoswa pikulupeni ya Vesera Radu Msambiki. Iu utendo no. Usasoswa na tangwe chimfunyi. Ichu chimfunyi chichu chisenda mpaka mafafa hatu ife. Panangu mkati mamanungu watu. Michenda kakanza ungumi watu hunseni. Pangiziro pia chokolo ndipi. Manungu wa sakala kuneta. Nsiso sene tisakala mbiti kosola. Niti sapa, tisaluza mpavu, panangu panzizo kugona ife tisabuka kanuma pizinji kakamu. Pondo panzizo nangu ife tisaluza mwea wakupuma. Uku nguveka kuti utendo nongwa kugosha Vesera Radu Msambiki. Ife pondo tingaona mtu anapi kipangizilo lingapepi pidalongefi hapa. Mekufunika kutifi tinkwate, tende nae kumpute ungume, na indikaoniwe, panangu ifipante indikaoniwe, kutimpianji pirikukanza manungu watu. Tinepo, tinakwanisa kukunda wapa utendo nuwa kukoswa kakamu sa chimero chokoro. Bas, Vesera Radu Msambiki, pansi kwa liru mkakana ine Antona Rawush, salani pa programa atinu ya pale naskama.

0: Nzanga nsi kwa didi.
1: Nsi kwa didi sinanga ndine Mateus. Ine ndiri boy asofna ndi ndi long ne sobre nsolo ushu ndi nsolo kuti wakufunikira kwa kamwe kuna antu pa makhaliro antu
0: makamaka kuife ninga pale nasikana
1: ndi mumwene
0: nanji pindu ipi bisachitika makamaka kulife apale
1: ndi mumwene ife apale epa ntsiko za zalero epa ndi pindu bizinje bisachitika na psati psati kwata chita pindu kuti ne sipyadide town ndi msolo mesmo wakufunikira kakamwe
0: ndi mumwene nzanga ife apa tikulonga na thangwe ya kupangiza makhaliro akuti ndi mumwene na kupangiza makhaliro akuti si akutayi mbapi mafala nafune kusiya kuli aphale peno kuli ale na tiva thangwe ya pepi
1: ine ndikafuna longera kuti si pyadidi tayi khana vida kuti nawe yako thangwe pepi ndipindu kuti epa pisati pinapisapia kudzudzumisa thangwe tinga khala ife apale na sikana tingapangiza vida kuti nawe yathu tisazafika ntsiko kuti ife tisazasowa thangwe pa vida ninganeya kupangiza pindu nawe pyako porque tisazamala tisazafika ntsiko kuti usasowa zha pindu pra kuti iwe uende basi tsogolo na kuvivera vida ne enta usaza kwenda na njira zinango mesmo iwe upodi zha pita njira za kuipa pindu pizinji entao ine ndikafuna longa ne kuti pepi si pindu pyadidi tayi
0: apo kuli ale anapangisa makhaliro kuti mbao
1: para ale anapangisa makhaliro kuti mbao ndi njira ya didi kakamwe entao ndinapanga kuti mbakontinuare chita pepyo tangwe ndi pindu pyakufunikira kakamwe na ntsiku ya lero pangiza makhalero ako pangiza vidako ndi tepa tinakhala na phale asapangiza vidawo na tenepa tinakula namso pa makhalero athu ku bairo ku makomunidade mas makhalero athu dziko yenseni ya Mosambiki
0: ndi mumwene nzanga mafala kuliya kakamwe apo kuli ale anapangiza makhaliro kuti siyawo pondo na kuli ale anapangiza makhaliro awo pakuona kwako uyipi peno udidi unaza kuli aphale na sikana peno kuli munthu ule anachita pinthu ningana pepi
1: uyipi nkulongera kuti tinga viveri vida kuti nawe yathu tayi ife pindu pizinji pyakuipa pisachitika hapa.